kondremang un opo, sarang grong e karium. Mas ope tata komobo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vi nos afrede. Gado na vi fesimang. Heri libi, tena dede, vi za feti ji sranang.

Yaman sap op te ikumopo sap peyego. Ori lobi wang mi nambrara kendo membar ala lobi branga sa wambungde.